Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus di tengah-tengah bangsa yang ummi, di tengah-tengah bangsa Arab, seorang rasul dari diri mereka sendiri, yang rasul itu juga seorang nabi dan rasul yang ummi. Yatslu alaihim ayatih, dia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajari mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, sungguh begitu banyak bukti-bukti yang menunjukkan tentang betapa tingginya kedudukan para pengajar, para pendidik dan pendakwah, dan betapa besarnya raihan pahala yang akan mereka dapatkan di sisi Allahu Azza wa Jalla. Maka di antara bukti-bukti tersebut, yang pertama adalah bahwa mengajar dan berdakwah adalah tugas dan jalannya para nabi dan rasul utusan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, "Hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak, aku berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, yang dakwah tersebut dibangun di atas basirah, di atas ilmu dan hujjah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti jalanku." Maka mereka-mereka yang mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan dakwah, yang dakwah mereka wajib dibangun di atas ilmu dan hujjah, di atas al-basirah. Demikian pula ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, yang disahihkan al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, "Innama bu'istu mu'alliman," hanyasanya aku diutus sebagai seorang pengajar. Oleh karena itu, tampil menjadi seorang pengajar, pendidik dan pendakwah, maka hakikatnya adalah orang-orang yang meniti jalannya para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersolawat menyanjung dan memuji para pengajar, para pendidik dan pendakwah, penduduk langit dan bumi, dan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, mendoakan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla bagi para pengajar, para pendidik dan pendakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya, serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut-semut yang ada di sarangnya, yang ada di lubangnya, dan ikan-ikan yang berada di lautan, mereka bersalawat memintakan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia.

Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala menjelaskan hikmah dan rahasia kenapa binatang-binatang dan hewan-hewan itu memintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi para ulama, para pengajar, para pendidik, para pendakwah. Dikarenakan mereka memerintahkan manusia dan mengajarkan kepada manusia agar berbuat baik kepada hewan-hewan, kepada binatang-binatang. Sehingga arahan dan bimbingan para pengajar menyebar secara meruah, secara merata kepada hewan-hewan tersebut. Sehingga tidak mengherankan kalau kemudian mereka memintakan ampunan kepada Allahu Jalla Subhanah. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhah wal yuhidd ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu." Bila kalian menyembelih, maka perbaguslah dalam cara menyembelihnya. Tajamkan pisau sembelihnya dan tenangkan hewan sembelihannya. Tentunya, yang mengajarkan hadis-hadis seperti ini adalah para ulama, para pengajar, para pendakwah. Yang manfaatnya kembali kepada hewan-hewan dan binatang-binatang itu. Sehingga tidak heran kalau kemudian mereka memintakan ampunan kepada Allahu Jalla Subhanah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, tampak pula makna lain. Mengapa hewan-hewan dan makhluk-makhluk itu memintakan ampunan kepada Allahu Jalla wa Ala? Karena makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, mereka taat kepada Allah subhanahu, mereka bertasbih, memuji Allah kecuali yang ingkar dari jin dan manusia. Maka makhluk-makhluk yang taat kepada Allah azza wa jalla itu, mereka cinta pula kepada orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu. Sehingga mereka pun memintakan ampunan kepada Allah. Hal ini tergambar dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa amilu salihat sayaja'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah azza wa jalla akan menjadikan kecintaan seluruh makhluk kepada mereka. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, menjadi seorang pengajar dan pendakwah akan menjadi ladang amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama yang diajarkan diamalkan. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada petunjuk, kepada hidayah, maka dia mendapatkan pahala dan pahala sebanyak orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tapi sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa sebanyak orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Bahkan ibadallah rahimani wa rahimakumullah, sekedar keteladanan, keteladanan yang baik di dalam Islam akan diraih dan diganjar pahala besar. Dia akan mendapatkan pahala dan juga pahala sebanyak orang yang meneladaninya dalam kebaikan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis dalam sahih Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a."
Barang siapa memberi contoh teladan yang baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan kebaikan dan pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Tapi juga sebaliknya, hati-hati dan waspadalah memberikan contoh teladan yang buruk kepada manusia, karena beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah falahu fa alaihi wizruha wa wizru man abila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu dzalika min auzarihim syai'a." Barang siapa memberi contoh yang buruk di dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa dan dosa sebanyak orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dhanbin wa khathiyah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang berikutnya, satu orang mendapatkan hidayah karena sebab bimbingan dan arahan para pengajar, para pendakwah, itu jauh lebih baik baginya dibandingkan harta duniawi. Jauh lebih berharga baginya dibandingkan mendapatkan kendaraan yang mahal dan mewah. Karenanya Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan kepada sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Allah memberi hidayah kepada satu orang melalui perantaramu dan karena sebab dirimu, itu lebih baik bagimu dibandingkan onta merah, kendaraan yang paling mahal. Berikutnya, kita jadikan poin terakhir dalam durasi khutbah yang singkat ini, bahwa sesungguhnya aktivitas belajar mengajar, seorang pengajar menyampaikan pelajarannya dan para penuntut ilmu mendengarkan dan menerima pelajarannya, KBM ini akan diganjar Allah subhanahu wa ta'ala dengan ganjaran seperti pahala haji dengan haji yang sempurna. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin tamman hajjatuh. Barang siapa pergi di pagi hari menuju masjid, tidak ada tujuan dia, tidak ada yang dia inginkan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala haji dengan haji yang sempurna. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dan tergolong orang-orang yang selalu punya andil dalam amal kebaikan, punya andil dalam memerintahkan kebaikan, dan punya andil dalam mencontohkan kebaikan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan dan kesabaran dalam hati-hati kita dalam mengajar dan berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina waj'al lahum bitanatan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis riwayat

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.